Wadikanwe rakanane kuti pa waitora zvinyamutsi uno tichitanga pangwezo zisere mwanya wamajaha nyamutsi uno unanga unaimwe chechebve taronzerera musoro wa masoko nyamutsi uno uri kubvi iwo jaha lachimuna kana kuti lachikadzi kuti padabarwa iye kusvika pa ujaha wache asati okare amborurwawo kare kana kuti kuenda kuyarurawo iye achibarawo kare wana apo zvinoitawo kubva munhu ametome kuenda kuyarura mukadzi kuti waina wana kare ndiyo musoro uyo jaha lachimuna rinoita kuenda kuyarura mukadzi aina wana kare maringirwe anhu akabvine nyakubara kare zvinoita kana kuti nkhabe pino ndi mukadziwo uko kuti chipo asati akare arorwawo kare zvinoita kubva ti posi kuenda kuyarurwa nakuenda itwa kuyarurwa na mamuna kuti alambana kana mukadzi unango zvinoita kana kuti nkhabe ndiyo musoro uyu taiona nyamusi uno panguva iso zisere nakati naimwe chechebve tichibvawo nzere naimwe kuti zvinoita kuti jaha wakuti tometome kuenda kuyarora kuendawo kuyarora iye mukadzi wakuti aina wana kare pino ni mbodzi pino vairi pino wani akhale kare pabanja kudzatiyo mukadziyo uyu zvinoitawo kuenda kuyarorwa wana mamuna kuti akhana wainakana nemukadzi wakuti pena kubata na wana wachi kuenda kuyasvika na kabvinango bara tume pino ndizvo ndanga zvipenyu zvangu ine Duazora jisungana minu shudakano diso ziwiti na mapini makumi mashano padoko na padoko tiri munjira paka kwa panguwa izo zitatu Rakani kuti ndaro nzirira makani ya kuti pango daire pano apa makani aya nangara kushika mumhepo na imwe zvense izvi kuti kwanise kuperekezana Ketobvao muyembi watu nangati naye mukati maino studio Izvi tichibva basa lache zvacharo nzirira iye mukati mwamwaka uno uyu ndirwe yache ripapi na basa ira zvakuyambari iri

Wadikani jensi izi nkutaka kubalanga sana ingwe muri koneka mitu unhu ya numulipo yo iyo. Izi nkutaka kwa tipinango munga tatita teo na zimhepo zino izi mutatao budi muri mburangeti imwe. Tuono kuti baba na mai anapusa kupcha maningi nduani apa. Tioneni. Baba tomani kupcha tuone ku. Inga wone baba alikuma msolo liku liku liku liku apendiri kudza. Apeza wa mudara vimai pinali umutweo tenone. Maya pindao heo. Inga wone denge denge denge apendiri kudzao ine. Peza vyan. Baba na mai mana kunda apa. Apusa kudza ndiwane. Mabvendine uya vinkabe ndine uya vindine. Uya vindine.

Ande wadikanoe chikuru chinada ife nkugandife wanu wakubatana tichibvirana malangirhe ndife wana wakanda lisipa tensa mnamoe tingende kiona mu Afrika ino yense rensi izvi kurangaliale kuguyua kwa leta ku Afrika ino nkulanga otine tigandife wanu wakubatana mnamoe ningana iyo na kabvine warabatana wanyawe atuo na kanda la kushawao maona warabatana apu ifyo tanyi tunatisa kuti tileka ubatana nkulanga otine ndiundirisha uyu mbozi na mbozi nanga pufira kwache kubatana tunaritwe tikudzoti ande mbozi na mbozi alipankonka yache na ati ne zikulakati uyu ndizikulakati uyu ndizikulakati ninkonkao yoyo apo pakati pankonka yakopo unatsvakao kuti ubviraneo na nyachigalisano wako kuti ne pansiku yakuti iwe unagombao machisa kuti ubatize moto unaendao kia kumbira nyao yangu tani una moto apa ndipeo moto wako kuti batize wangu uku mwaona chibva nkabe ine pandinao mwaona ndichina mapifu mangasi mangasi ya china moto mwaona apo bataniwa apo mwende kia batisa kwanuko. Nauti zvitwe zvoitwa muchigalisano ningative dziko na dziko liyali izvapo imwe mtsanyi munagara muchipoka ntsiku zense ningana wanyaliposi kuti ndipenga pale mudabvunkirana nangusi nkhabe amunataka kubvunkirana apo izvo ntsinhu zvakunyangala zvinawisa woyo woyo woyo woyo madziko na madziko mari kudzondola yana made kupesa kupururana zvense izvi mtsanyi nakuti mbodzi na bodzi ananga iye ari kunyangalira kana kubudira kwa manyao yache zvinhu zvakunyangalika noyo padoko na padoko tiri munjira pakaifika paizo zishano mutsapiki nguwa ya masoko malingire iyo ya muchiputukezi tichiyetesa nguwa liyali izvi mandite liyali izvi ndoenda kia tola nyimbo im echibvi iro linakapi Dem of the Hit ingati iro ndi damu ande damu la moyo tawala la moyo Ena una kabita wala la upenyo.

Asante wadekanoe abve upenyu kudekako hunga iwe unayo nkope ya Samora unayo susupenzi unayo metikal nkabe hauna taimale iyo wadekanoe mnamoe ne unga itu kwa maala unafunga pinangwani ngali kukutuka na nguzi nkabe nkukumanyika nkukwaidza nkukuita maala rensi izi iwe unanga wale nyangalika uchifungo tinambatira kupi ine nilaibatira kupi malei ii rensi izi unanga iwe ule kuona kutine nengai gomba malei ii nyamunsiuna muna mwoe kala miliki yangu naita ine penu zangu ine maona nalialu izi achibvine upenyuhu kudeka kwa muna mwoe nkunga unayo male futi chikulu na vipansi pano kubvine kulalama kuna deka kuti pinango pale unaho upenyuho maona upenyuho unaho rense izi nafambirana zvinafambizana rense izi ndi ushamwali hwazvo maona padoko na padoko wale kanoe yali kusala ni mapindi kumi tifike pa izo tingati pale zi tanhato mudziko Mosambiki ndizo zili kusala mapindi kumi tifike pa izo zi tanhato mukati mwalino dziko Mosambiki tichiranga pano apa ndi zishano apini makumi mashano kana kuti sinkora ji isumbenta minutu je padoko na padoko adikanoe ndadi kuita jali izvi ndoenda kia simula ndi Tomasi Mapfumo achatiprekeza kia shika pa izo stanhatu muzi Mosambiki abvita di kudaidza iwo wadaenda karakara

0: Mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinati konye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wadikani nguwa haziri kwema tai ziri kwenda padoko na padoko jwense izi kuli kupirikizana na imwe mulikoneka mitunho ya kusinasiana. Idaomba ino provinsi ya Manika, idaomba lense dziko la Musambiki na yena madziko tolikutivira muma internet. Dichiranga mu www.rm.co.mz. Nditsalaude mamisola ya kusinasiana. Hapo wadikani we, ndi chiranga pano apa ndadi kwenda kato la nyimbo kuya mutambwe ichi bve wangu kumbako angati adibatira na kaona basi makaliri ya cheo iyo maona chingua nguwa adikubvine moyo wangu adikuyema na kuti wamaiwa angati waditakula muna mwawe wana zvizinji zvinakhalanga iwo zvizinji zvinakhada iwo muna mwawe wakuti penango pale ungati ne zvense uzvitorere unashaika ntsiku iyo mudikani wangu ntsanyi na kuti unango ndabva kuti ne bambo achinyakwai ande mai hey, ini pano nyamunsiuno ndikuda kuone basi kubva hema hwabvunzwe ndikuda kubva kune hema hwabvunzwe achali mpenyu nsiwa kufata inkhabe ndikuda kuone kubva basi hema hwanyakungu achali mpenyu nsikuta kufa nkhabe apo unadzanda wakiya mutsonkhola muna mwoyo zvinaita nenkusva kuti kuurayisa uku nakuti pana zvinango zvokuti muna mwoyo munakhala kuti mukhaone wamai woye ande tikudzoti mudatakura ande ese mungadzapiretu ndikuda tine nyamutsiuno ndikuda kwasi ndiringe matso na nkhalamu yakuti idapenya nkhalamuyo sikuti yakuti dalala kana kuti panango yashaika nkhabe nkhalamu china upenyu woyise kuno da kuti ndiringa naye matso na matso ndikuda wa moyo wangu ine nyamutsiuno chido icho icha muna mwoyo dzone kuti ne mai uyu uyadofungawo zvinangu uyu kuyemba ikuku kwa kashitigura ula chibwe wangu kumbangu kata labatira na muna ndeka ine makalidi kaina tayeo shina kumbira yezu zotine mayu uyu nyangu ya debatira uyu nyo nyimbo imu tambu chetipirikeza kia shika paizo stan hatu na pili makumi mashanu na manahi.

0: swing.
1: Que eu vou comprar nas quiosques. Todos os quiosques têm swing nas quiosques.
2: Zita zvako wazita kastiku rauli nyakwenda uyu uraenda nemwiri wadekanoe pfala tinaro husiku na masikati masoko yachela sala na ife mnamwawe tichiyabva usiku na masikati achibvi wangu angati adibatira ine ndinakamona ndeka ine zvinaita yezvo zvinakumbira yezvo dzedine nyaya yangu ipano hachali yekatai iye wadiwairi awa ntsvanyi unadzaona zvado kumbiri hazvo kode baba imwe munapusawo kuenda kutsesitirangana mwendeke bata bvunzwe muya na kuno kuda kubva kune hema hache ho asa chalimpenyu aenda zvache maona uye nayo chalimpenyu umbatena manza mairi maona ntsiku zinanga bve baba imwe nyamusiro neyo ndipo pompo nkabe deka zvaitika imwe moendawo kuite mbaoni mutunhu wakati muende kana batira nkhalamu muyena pano apo adakona kwene basi matsu ache kudaya matitini mopesa mohirinza zvano zvensezvi izvi machinyakwai unazvo shuwa iwe nekuta kundiurayisa ine nyau yako kodi chirakaraka icho ichaitabuda kuti kupi kani iwe mwaona habvi nyamunsi unodeka zvaita baba mundibatirawo ite mbani demanyundo mumukainga mushimushita kuti ndimuushe nyamuntipandikubvawo ine chirakaraka icho ichi mai imwe khabe pesire munaigusa iyi nakuda kuti nsizvo batai zvinokumbira imwezvi izvi zvinango zvakubvi hazvirishivitai uchenje na uchenje unapeza iye mwaona tichinava machurufe mamimo umo rapera nakuda kwawane na iye basi wadikani zvense izvi nkweteza nguva uku daire pano topinda panguva izo zinomwe tidzaende kiyabva masoko maningiri iyo yamuchiputukizi apo tichiteza nguva riya tidaenda kiyasimula ine ndi Atanasio uyu achibvi imwewo baba wakuti kurangako mukupeza kupulura dzinza muri kupeza kuuraya wana wensewa awa kuti mugare na vhida imwe inadzarichiona wani vhida iyoyi mpsa kunyangara izvi hamunyali tainazvo imwe

0: Chikoko Ferroviar ndi ikipa ikulu ikupangiza kuti ilikulu ku Mosambola achite pyamtsene vyene kuti akwanise kubukana ndowe ibodzi na tenepa Ferroviar tabva apa na Roxana kuti pikafunika pyachitika itepa kuimira kuti paoneke pondo bola mchitatu na Black Bulls mbwenye Ferroviar atafunika kuti achite simba kuti pidaonese munhu na ikipa ing'ono iri kuwapuli manera damenyawo bola azipangiza mwadidi mwenekayi dondoe kuti abuka ibodzi manje kuti akagumanikana na Black Bull zvidzuma pandowa yakutoma Ferroviar pandawa ndowa yechipiri tolondiwa kuti kunyumba ndi kunyumba tinaona ndine chipereka chitika mbwenye pidaonese muno Ferroviar azipangiza mwadidi mwenitai ninga manena zvese Ferroviar ndito
1: Ferroviar azopangisa mwadidi mwene mbwenye tabva pontho dayo alonga thangwe kuneta
0: dayo alonga thangwe kuneta ndimu mwene alonga kutabuka maputu mbaenda bera zikhala pansi zitayene kupuma kweni nkhabe paralelo kwa nsapo ndibwereka kamenya bola na test africa na tenepa kafunika kuti awa analemerera pya bola mundu mansena saneta safunikambo kuti akhale na tempo ya kupuma kuti manungu abwerere pandawu ibodzi agora abuka kamenya nchitatu maputu mbabwera mbera nchinayi kuti aone kutoma kuta matreno nchishanu para msabudu abwere munhu mushimoyo paralelo ndinyungu abwere kamenye bola anarazao kuti aneta kuti pio ndisafunika kuti pita mikumula pang'ono mashikomu ndi mazhugadhori mntsiku za nsene sakhala mbatrenare isi noye problema so pikafunepi ndakuti Ferroviar abuke munhu na dondowe abuka lero na dondowe pyakoma nicho
1: pyakoma Silva ndizatwa mala yeferra de Moçambique zvino kwazvo nizvo unoona kuti chatarange chekuti tieneke waidikanako kutanga waeneka ndiwe kuti uri kuenda kure pedzesere ndoeneka kuti petuka mbredio basa ndipo mwana vesera radio ifo tiri kuenda kutale ulendo tatoma buka mbalo mwanzindo bera pantsitsu duzi na unomwe tafamba mwadidi tapedzwa na cfm pena kuti na soko wa Ferroviar da bera na tapedza pabodzi na Viano Antonio nyapyache bukira mbalo mwachisa cha munyava kubera ndadapedza rati Mosambiki ikozifamba mpaka muno muzinda wachimoyo Silva ndakomera ndikudikira kuti ntsiku zinango zina madzina puli ti apuramenti ndikubwera tinakozeka tora kuti tibwere pantho muno mchimoyo pyaka pyamtsene ndikubwera muno mchimoyo kuta kachira mabasa ne rati Mosambiki masenzekero afamba ndikamwe mwakufunika tadensa kuna Ferroviar nakuti aphale atest africa lero apangisi mamenyerwa mpira nyathangwe napikapita minuto pana 10 mwana uyu makumeri na pishanu tochi mwana unocha akachafuna kudza munhu pangu kuti aenda kutale na mpira nataka kuti mwana asamenya asachinja asodziwa mpira mbwenye alonga rokesana kuti nkulu ndi nkulu Varda Berande aneta nkulu ndi nkulu tikafunewa akafuna kuti awine pedo kuti basachibalebale na thangu ya nkuche wa mancha kutoma taona test africa athamanga pizinji kakamwe papinde kutoma Varda Bera akaona mamenyerwa mpira ya test africa zidzo kumalisa segunda parte test africa chinja mamenyero mpira ibrachitika tapiona ndakomerwa na kuonana na Silva Bukera mbalo mwanzinda wa shimoyo kuti ndapangana naye papyaka pya 2009 ndibukene munhu shimoyo mbwenye ntsiku zonse ndikubwera munhu shimoyo dzirabasa na pinango pono
2: tatenda ni ju karimu ajape inini akusinawo mazhinji kunze kwekuti ndadakarawo ngekuwa ndichisenza ndinewe pazuva ranyamatiri zvino kwazvo kutanga kusongana asi basa raoneka richihamba ngemwazvo kudaenzera zvakanaka bhora chasara ngechekuoneka kune uzhinji ndoienekerawo kubvira mukati meprovhinsi yesofala neino provhinsi yemanyika teiti zvaitika mumasikati anyamasi anongozomhazwe taidaenzira test africa yemuchimoyo yaita mangangi nechikwata cheferroviar yebeira asi hakuna kaingaenda test africa yekuti nemangangi awa chikwata cheferroviar changa chabva chambouina kumba mukati mwemitambo wekutanga saka panyamasi uno test africa mumitambo yekusvaka mukombe mukati mweino nyika yemusambiki inoimanga pano Ferroviar yebeira ichiri kuoneka ichienderera mberi ngemwazvo ichaoneka nezvikwata zvimweni mberi yechapimaana yemasimba panyamasi uno aimuperekedza mukudaenzera bhora mukati megraundi resiwapo ndi Silva Pina Pandiki kubva mukati mwetaundi ino rechimonyo muprovhinsi yemanyika pamwepo nanizhu karimu azvape kubva mukati mweprovhinsi yesofala achiperekedza chikwata cheferroviar yebeira 3-2 pamwepo nayamwe nyedu aitiperekedza mukuongorora uyu mutambo tinoti sarai zvakanaka taakupetuka kunyumba yemhepo yeradio Mozambique
3: fambanye zvavo shoni Pina Silva Fandike na nizho ajapi
2: tatenda sipeni
3: bye bye vapurukiri munodika vuradio Mozambique nguva chinofamba nyamasi soto nzvakadi mazuva ochipinda matanda

Tinoti masikati yakanaka purutani masoko muchute arikuerengwa ndi Venancio Mozinho. Masiku ekutanga yatinawo arikutsaona kuti awanita basa rekutwara anhu ngemitundu mukati mwethaundi rechimoyo. Arikuti kunodikana kuti kutsetswe mazano aliyese alingana makamaka nekubetsera awanita basa iri ngemare, kuitira kuti akwanise kutenga ngemwazvo mitududu yaanoseenzesa pakuita basa iri, ngendaa yekuti ingakutsakwa ari kuita mitududu yakona mazuva ano yaakuoneka yechidhura maningi. Chikumbiro ichi akachiita kana chakaoneka chichizwa ngemutedzeri wemutungamiriri wechiumba nachoaneita basa iri Amoizeji Simbini pakureketa kwaakaita kwatepe masoko eradio Musambiki. Ingana kureketa kwakaita Amoizeji Simbini, uzhinji weanhu anoita basa iri rokuseenzera uhono anhu amweni, kana kuti uri kutekenyawo midhudhudhu iyo anhu amweni anoseenzesa kuti aite basa rimwe rimwero, aiwa yawo yaanotenga ngemari dzawo. Asi zvechizvi anhu aya aanotekenyera kana kuti anovapasa midhudhudhu iyi kuti aite ndiyo basa iri anooneka achiyakumbirawo mari yakakura maningi kana kuti yakawanda maningi pazuva rega rega, zvinozovabarira mhinga mupini mabasa avo. Amweni masoko echina ari kutsaona kuti chiumba nocheawanoita chirembawo pasi chigare mukati mwenyika ine Musambiki makambaka muprovhinsi yemanika kana kuti yametramo, chiri kuti chona chiri kuoneka chechitarira makamaka mutengo wakakwirira weanhu akuziya ngemwazvo makamaka kana kuti uzhinji, kana kuti mutengo wakakwirira weanhu anoita basa iri akuziya makamaka kwendesa atenda mumbuto dzoutongo. Kudai aona kuti utenda unanga uno munhu uhu utenda wekuti unowashupa kuda kuti aurape. Mutungamiriri wechiumba noichi muprovhinsi yemanika Mauricio Josias akatsaona kuti kuchinja uku makamaka kuri kubvawo kuona ngemabasa makumabasa makurisa ari kuoneka echizwa ngechiumbano ichi, akalingana aona nokupangira pamwepo nekupasa ruziyo madzichiremba aya awanosooneka aona echipaswa soko rokuti kudai aona kuti utenda wakwirira haachaukwanisi anodikana kuti atore mutenda uhu kumuendesa kumbuto yeutongo. Amauricio Josias ari kutsaona kuti kuzirana pakati peanoita basa iri rouchirembawo pasi chigare nomafurumiro awanoseenza mumbuto dzeutongo chiro chikuru maningi chingabetsera kuitira kugondesa kuti atenda aoneke aona echirapwa ngemwazvo, pamwepo uno kuturudza ngozi kuatenda ananga echienda kotsvanga mabasa aya kwaari. Apurutani aya ndiwo masoko muchute tanga tinavo kumadokoni anyamasiyano.

Chatakuita papuri tani kakumpereke zange shingoma shingana ni basi dakara pa nanhatu nguwe masoko mchiputo keze. Kumasoreke masoko aya tinangata kuzupinda mchirongwa. Chakafuki za nyumba matenga ndamuzi sakari. Uro wakajiba mwa zano onurako. Chote para Radio Msambike, Misoro Provinsi, Romanika, Vamushto, DM, Chimoyo, Madoko, Nesiku, Ebinimu.

Rokosara mseso wangwe basuti dzinde koita nanatu nguva yemasoko muchiputukezi. Apurutani mbamba epanapa inini anchina mazhinji. Ndakwenda. Ndinosi Venasio Mouzinho kumuchinira senza na Tomasi Josepha. Kumasureka masoko munanga mazosara na Morito Museni nochirongwa chakafukidza nyumba matenga. Ndinodita msiya sarai zvakanaka tausungana zvehamba kwa basi.

Ote Filipe Dionísio Kalichi ndiye mchovushitimira chozvara nyamasi. Makorokoto makorokoto mese makapurukira Radio Mosambiki. Mangwana izuva roshitenderano chokuluzaka. Kutsvaka kusunungura nyika yemosambiki kubva munyara mumaputukesi. Kuti maputukezi vaipamba nyika ino. Zvatingaita pano ngozvekuti tiende kutsvaka kuona kuti ndiani nzvakadi utingakwanisa kuti tifambijane naye mukati mumabasa ngonzi miyochinda. Tuende kutora kuna semu. Tuende kutora semu ere. Takuenda kutora semu. Chitama.

0: ndinoda vanoziva oshitenderano choluzaka chin chakaitika uye makore mangana anopinda ndoti radio Msambiki panonda uendiani. Alo radio Msambiki.
1: Alo teguru mazakatila mari hosoni
0: ndinoti ambava mikiseni
1: onde tidinane
0: kakaita wani kumuri
1: mabasa pano palinane tekutotira inini teguru
0: kuno zvaushoni ndaiva ndakapurukira radio Musambiki ndochimuzwa muchibhuya naPeter Kembo Nyandiro
1: onde vazvizvadi onde teguru
0: makambozwa ngo chinozwe chitenderano choluzaka
1: dai zvinzwa basi zvichitobhuyiwa honde
0: kakaitikenyi
1: kwakatenderwana maputukeiso mfunga ndokwaakabhuya kuti dadha nyika njeni dadha nyamasi kuenda mberi nehondo yapera nyika tongai
0: pavakatenda kuti topetuka kanyi kedu
1: tinoenda hezvimoitongai nyika njeni kwamari
0: zvakaitika pamazuva mangana
1: aitika mbuya sete sembro imino sento setenda ikwapi
0: maiva muno makore mangana
1: ndakazvitandabarwa porque ini ndakazobarwa muetenga ndakabarwa mu83 oni
0: zvisinenye hazvo kai ari kupinda makore mangana dakara mangwana. Alo radio Msambiki. Noti tabonga. Tabonga va mixeni. Zvakanaka kakurutu kuti ngano inoizike kuno majaha. Noti Jose kupano radio Msambiki ngeyo ndiani. Antonio Taimo muri kuverekaita muri kwapi?
2: Gondola.
0: Kakaita wani gondola?
2: Kuri bon.
0: Tipenye tizwe maererano nechitenderano choluzaka makambochizwa?
2: Ndakachizwa.
0: Kakaitikenyi uye zvakaitika rini?
2: Chitenderano chakaita maputukezi musandikano hondo yanga iri kunzwa muno aputukezi akadzokonza kuti aiva ikatora ingezi nomudia sete desetembro de1964
0: maiva muno makore mangana
2: nangandine dezi
0: makore mangana
2: dezi gumi
0: gumi romakore zvinokomba kuti makaiona imwemwe
2: kuiona takaizwa kuti zvakaitikira nyika yekunze
0: vanovereketa ngokoroka makaiona koroka imwemwe
2: koroka hazvikuizwa kuti usikidisika zvimwe hanzikuiona koroka
0: tabonga mwana wamai mova nozuva rakanaka mwari vamutungamirire muchava muri kwapi mangwana
2: mangwana ndonga ndiri paumba
0: hamuende kupurasa
2: ndaida kuti ndiende kopenderera mazhe asi ndinemagwere mapfunde akudyiwa ngoufukuto akureva chekuti mangwana ndione kuisa mushonga zvese sina ndinoenda kopemberera ino chikafu chiri kudini chikuruzi
0: tabonga mwana wamai mova nozuva rakanaka bai
2: Okay.

0: Ichi.
1: Atingenye mochiti maputukezi akatora mazana mashano makore.
2: Saro
3: Saro karike paukama.
1: Aya aya. Maputukezi akaguma kare mukati munyika iyi.
2: Saro
3: Saro karike paukama.
2: Saro kari
3: Saro karike paukama.
2: Saro
3: Saro.
1: Ngatendenye kuparasa duzero zvimangwana.
3: Saro karike paukama.
1: Oreremeja kuno magamba vakarwisa rusununguko runyika ino.
2: Karike
1: zvakaizwa ngo vakuru vakuru kare. Inodika kuzvitenda kana kuzvibongesesa mwana wamai. Ndinoti ndini Steni Bindu. Mwana wakachasara kubvira kanchika siko provinsi yeyomanika. Nano ndiziva ngokuti teguru maura. Usiku wakanaka Vasco Francisco Gauti mwana wamai. Naiva ndina Geraldo Disu.

Alipi Dionisio Kalichi Mchovungarava. La programu no dika vura di Msambiki, bye bye. Kudivana mangwana kuprasa du zero. Suari, suari, suari. Ate kupi kakona. Saro karike. No dika kuvamur kuprasa iripedo nemwe. Suari, suari. Rozo divana avonenini.